dan pumasi imacarnam yuti perang ke apanang libirita dam nonang im yudet acarnam.